kai tanari atalan di madar jinan jambalo mangina salim dengu panan kemana kai boy ten ten baro